0: kasa wo yesu dem wo
1: yesu dem
0: kasa honhum biara ekum honhum biara ekum
1: honhum biara ekum
0: honhum biara esai
1: honhum biara esai
0: ayako sama me kra
1: edi amano
0: ewurade
2: Jesus
0: ozofo bi jire so ano ade snap go from ne nua kan konti obekon nanim de ebesai no biwa no wo dem.